Pandara ulang arman cedera pak, orang orang kan nunggu ni anu lewat arman, awak mau kaji, nunggu apa, nunggu lagi nunggu ini angin tu.